Kuchanda mumusamba kasiri sasa tufomo mwefe radio simbe mpologo mayedembe eda chika ziri munane zaka itakusawe kume ezama chagona kwa lwalele. Very good morning mwasa mtiaba mikwano yonaje msinzi na kuliriza mpologo mayedembe. It's a Friday olunakulu wakutano. Oh my god, enakuzo mwezi zo zitambude ziri kuminarumo mwezo gwomwenda biri ya biri mukaga karimunange mba nyingi dewon tongo mkeze mba keze merenga mazuku sako ato mwana wenchi matati ya miti umanjina bagamba kakati fabenchi matuwa lampa buli mtuwa muwambo mpio mkwende kakati nubanda ba mama mweto mba nyingido kulabikanga mbazuku sako mwe naba kede naba tanaba kulabikanga mkera naba jisu zeko ngamba emiri mujamwe gogamba banange fetu jisu lako kakata tesa watu genda waka kumulamu orata baba suzenga bebase atano wabirenga bajikeri lako karino munda ange banafawa islamu na kuruwale lorua kutano elane mba gama tijuma karima obambagaliza juma enunji mweto nemba la musaka salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bitambula bitia biatambu debitia echino chakulimbie chi wasuzotia nange biatambu debitia kareno munange Friday wimanyu weekend tuba tujitandiseko bintu biba bya kushaba stakinga bintu biba bya kunyumirwamo bintu biba bya kulabikanga munange tudigida tuchakala tukubapate tewabera obudde bwa kwarumya kareno bana ba mama ngekola yafe wali oluingira obwetu ti tusokane tusabako abagamba buli omu nange sabako mu lulimi lwotegera sabako mu dinio jyotegera oba munango oli wansasi jajja bamo ekera kumacha munange gwomanyi oba munango oli musilamo oli mulokole.

0: Ngatu chari kusonga zetoro Ebintu bichari kanga biwamvu idedara Wadu wabavu dene wagama nino musuga Teke dokuwa muntu mukuru Ama nyendo nonga solo kujira mikoburu njino kujigoberera Mureme kugenda na bavubu kawano webogera Embere chari yawo ya kawerege Ngatuole kera weekendi Yokuzaba na kusomera Bazade mwena nebake ya teka mwena baba na tubalabula Okulabikanga mwegendeleze bintu kakati bye muli muku shopping Nga mugulira abana basobolo genda na vyo kumasomero No wafeke kakati amazo kujia ya yuye kukubo kubanga achimanya katale weka likale mwegendeleze Evyo nga bichari awo munange na tuwaze mokulaba transplante ya koledwa munange muyo si ai Elanga ilo yokubili ya boni maro Banange mulago ya fenge kutewa sine wakulu banange chitiru nyo David Bongo mini awamia katano mukaga ya chifunye mu walalalalalala Evyo nga bichari awo Northern bypass ino bajogede konge mkubife bisingu ngude singo kubera kubu benjo bunji Era bakulaze bife bisingu kubere vyo bulabe kurugudo runo Wabula abantu abakafira koba itirivu Munange uliriza abajenero bali munanga ba umura maje betu wa manyewe bagamba mkuru batu itinga na ganti ba dancing genozi Kakati babiri balambiri la beba akakwati wakuli brigedi ya jeno Charles baka humura no umula la meja jeno jwa bedi kandiho abel Kakati tuchevu za chichechi kwati wane embu vye kusa kumajeviri homo munda tunavi nyonyoka Sejuite ya manyi Elango kulaba mpozi kumu virigwa omukolo Oyo ya tufako mune kumekelezi walero Kusawa kumine mezolu egulo Sawa binda chika kumina tana Jakubanga tuwali wa St. John's Cathedral na kuluencha Okusaba kuja kugwa kusawa Zia kumera mpozi musambeze misana Atualiwe karambi royo tomuzi Mutachika mpozi ziwe ya kodala Ata mpozi amantu amiri kwasa Tumagendo kukirizi mpozi kubera kama ingize motoka okuzika mula etu maitu manyari eno muda mbigere ya jo muzika eka na eka titulinze bidako walalalala ululululua uli alie yongo ya galabe sije kwa taka bani omutere kwa kamunyokere oboso ulafuka mina kwa wanso musabide na embere alabi kangegenda kumutamu kako koti inekirizo bujulizi wa maulobo zinobu obutambi ega ambabu nobu maro kurumirizo muntu wano wangwangwe Eje ye chive yenze guito musano kwa sambitundu webienja wone kusobola kubanga ate gufiriza abalimi na abalunzi na bote balutonze kubanga ente byezili akakali na bote bichali wone nga abantu buli omukyo nakisa kumbera ya budde ya chuka chuka ne mbera yo budde tujisa kugwa mpuliriza amaze wo butonde bwensi Mwazo kakasiwa social media kusuda abantu edalu wanji nyo Abana mwino kwekereza social media Zawa social media kwekereza edalu Walalalalala
1: Extra Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa buonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwaza limo
2: Mugyokereko
3: Kanja kuruke mkweze kwa njue tagali Waja Omega Plus Zito mudo mkasole Kufamu wiki okubi no kwe ongeleo Kasende wabu wa mazimpo zo kore nyingo Tili mkosa lija mbipimo lia lita ni half liter Izengo jangu matabi gafaga Bencho on Kastrecha Najibu Plaza Container Village Masuka Equity Bank Simu 0-3-3-5 Lukaga msamu 08 au jaku wango tufunye bulunji nyo ate cowboy special joko lijive chakabi kwa mza hivili mtani tani chukumine hivili mwajira geno mwefu ni msupa makinipa maduka wana bidiko ya mtu eti abange
4: yes sir
3: chochi
4: cheya chini mkube yenge guange bitundwe vya nja ulo chile tete nama ntuwa kubanga wafirizi wabali mi wabuna abalunzi chitele duwa kubantu feke njini mkubanga tuwayo nono butonde buwensi gatutema tuwese nzambia mwaminyala simanye ntoba zizo nono nabulichemicho natuwa changalanya kati nkuba weba ino kutonyira techa atonya ane tumana tuga government tuyambe government tuyambye kubanga nafute tuyambye kusobola kubanga tukuma obutonde bwensi yaffe
3: nkuba yatandise
4: tenaba
5: naye era bikejja
3: ekejja
4: ene tusanga buli kimu kifu obejje je nayo
5: okate nene jamu nayo si nunji kubirime mbo ya mfuririzo kwa muziki eja
4: akae kati kino kisobola okubanga kijja tuba ako buli mwaka
5: ticheya
4: olwobutonde bwensi okubukolako emikolo eje kikaba
3: kino kikaba ndo ne miti
5: tuna tuseza tujja tugesera na fe nkuba tujikola nga Dubai
4: tulina obusobozo obujikola
5: tulina tubusinga nga Dubai
3: alebe katuina
4: wafe tubanga irrigation
3: ifana ne problem ya mbuyo bwejjate
4: ya Egypt Egypt bo bavukirira nga bakozesa omugga fe nga bwe tugukozesa
5: bwe bakola nkuba no government ena ku kukola gano na bajikola traditionally
4: aba traditionally basiba irigenda
5: tonya yogira ni mwami bwoji
4: oyas agemege na tonya tato nyese etalina
5: tonya tebya ajanja babizimba atabireta
3: agezeko
4: ajanja babuja okunijito nyesa simulira ngako ajikubisa
3: ajiru wakubata ajia kugama mtino nzele ajikubisiza guhundi neba ajikubisa
4: wajo nga ya sizoni
5: abange
3: sebo
5: jeno muhozi kane rugaba ya kutaba sajja babiri
3: nagendo kulaba walanga wakama kandiko tali
4: atenze wano
5: mwana zenangi vuliwenda baba mteka
3: nika niwe mutaliko wano mwana ya kutolieka neu mlalama
5: makamba babili
3: wano kadi simanyi
5: na ye ekitufu musango kwa kutiendie muna mazinanga ba umone wali ye mirala
4: mirala Brigadier General Charles Bakahumura
3: webali mbuyinza
4: ne Major General Abel Kandiho
3: offices ndo zabazi
4: bakwati wakulu wakusatu kubigwambi mwanti banonyeleze wako kumisange je kusa kumaje mkunonyeleza wakugenda maso
5: Kandiho huyo ya huu ya kwati wako nema vega wali
4: Devo wa dancing jenos
3: wala wa
5: beba mkwaro habati yeti mula mazivu mbubaku basunda nga wamenye kwa mugongo
4: bazi na paka chini
5: abuza
4: na usi wabala
5: umuntu wa umula
4: nga nuga jena asimbi akagere
3: umuntu wa
5: umuzivu
4: babatila mwechi nyanyanyanyani basimba akagere
1: Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa buonga Akulimu Bidiko Uganda Limited Mukwazali mo
6: Anamages Atigere Omusiu Asiwayeda
7: Njiri enongo seme ya binsanga wano Ngabwe wandi kiba mbitabu vya febi tuku febi ya maulire
8: Ngeyoro alele vude mbitabu cha feba nange chiti kubo Ngegamba Ulio anu munafuga waita andru mwena vude na gama mtina wade nsonga zero Achi mpozi mutabani wa king oyote wamu wade mpozi mkule mbeze wamu Obuka wamu watoro Kubanga mama wa mno nyeleza kukati batekera bulu njote tuganye mwini mwana mtoro na imanu za background wakusoma kwe bazadebe kati babitekera Adea nikiko ya fampo za tenga simu fumo mwa peta Evi kambe vili minji nyobulio mayo kira bibie na emu nangewe tokele ya omusuga kayondo ya vude na bakakasa Temu tuja kumula mafetuli kumula makiri ya neo juga chijena ngoma muna ya faruli Ebi ndubi wambu nyebi ya tono na etuli ndi ya tulabencha Andi bagamba mtino mukamazi kibomu Ukanyuka ye muanyi gara kone ebi labi haba mugambi Na henga chechi wende chiri ndi bagena muzika na ebi kopo na masuwani Mama nyapa Yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy
5: katulinde tulabana akasoke mwangi tulinde binaddako na ye wetutegendereza obuka mabufunye babiri basatu obabana
4: babiri
5: saga tuchesibeke echo katugende buterevu kukufasa asira mutegatamunga kwaya ngatugamba nti

0: Uokapia, urubopola!
1: Simba Taxi!
2: Kale, generao Simba Taxi, generao Simba Taxi! Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade, uzayo kena?
3: Nyabo!
2: Mgele mzee Simba Taxi, etambuli yao, kuwa ara! Soju kwata nyobulet, mamba, umwana murele! Etambuli yao, mambo genda, duanilo kaba wala chinabilo, paka chiruanya makundi, patobe ewa, neguendi de, tutambuli yao Simba Taxi, wena mwenu!
1: Simba Taxi!
4: Choka mbetu, usa?
5: Okufawusi!
4: Nange tulabila wanda njine tutu!
6: Tukala kate paka kuhuli la bubi
7: Baluwa mtewa
8: Kia kajanja kaba kazi Kati haba kata katenga faba shagia tulazewa
9: Mukala kate

0: Nenzi jaji oli
1: omugonge nsanja Emmanuel
0: nsanja
1: enyabo
0: edda abaganda nga bakozesa ebifo bibiri ebikulu okwengeza amabidde ne bwompa ke ekifo kimu
1: ekibanyi
0: bakakulanga batya nga bagateeka ku kibanyi
1: bagayubuluzangamu ne bagawanika
0: obubonero busatu
1: tinta tinta ne bogola simba
0: tugenze erinnakate
2: yenyabo
0: Akanya kebasima okusogolera mu kayitibwa katya?
2: Kayitibwa olutyatya.
0: Natinta
2: n'obonero busatu.
0: Tugenze eri semakula.
3: Kamuli kansazi.
0: Ekikolwa ky'okussa omuwemba ku mubisi kiyitibwa kitya?
3: Okusiwa.
0: Natinta n'obusatu.
3: Tinta tinta n'obukola simba kwabiri.
4: Kali, hey, bata nisoro kutinta. Betula bata niso kumunye nyate tubazayo. Ndaka bonde akala gante. Kali, kubango bwana robo mkunganya. Ugeragera njizwa nobu waba namwe. Katistuwa gala kubeira. Nga mwajise wagonda uka. Nakati tuze wani.
1: Wansanja Emmanuel.
4: Nsanja Emmanuel.
1: Omugongi sebe.
4: Bia kutulira evifa. Mubuka mabwa tolo.
1: Sebe.
4: Okuva omukama oyo nyimba lo yavambula mu bwensi
1: sebo
4: bye unyisa
1: sebo
4: nemu kwa unyisa ebimu birimu neche twandise birimu neche twandise

Timu jogamba kati omuntu akuwabu gini Atenga gamba voita Uzanya yite wakati wacha gwe Nema ugura Kutani kila kuwabu gere do ulirangu ugere buku bugu Nema ganti ati Singa mukama Kuhanda kedu surye Noita Uzanya Buku unja uri Maganti Ani ya kuzemi

nye Tottenham tezina bakufuna goro yonna season yene mipire satu ejali ejizanyidwa kwa tabulunji ngambi ejali ji wabura timu ene ya Nottingham Forest na yote nafuna buwangu zibu na kubugenya mipire satu ejisembie ukumanye bade bubinyo timu ya Nottingham Forest mipire satu ejisembie ukuzenye ngambi ya kubugenyi tumaraja sio nini yukani GSM yukuchara kubugini etere duwa mugoro muenda banange tirika tusubira sio ni video tandike la kweno ukuteba rumba code kwenta deji kuba sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash okay umanyira onti kari kuse